0: shubile metse meraro fela la metsotso ka morago ra ena ya bobedi jwale re ntse re letile thojane re letile ka lerato thojane na le ka makgethe re ntse re letile ai letwe
1: ogatogaogateo
0: fela
1: go tisamaa sa go montate pitsamaleng go pela a ntse lare
0: ke a phela bana go pela ba
1: a ke phetse ka dijo e lere sekanaaa selele ke kopa o eletanae pitsamaleng
0: letato jaane ntate
1: ga ke elete ke nne ngwana sa leng o sela thago eng ke elete ke ntate sebata ke sela se kwetetela ke letele ntate sewaditano wa motlhogo a ke ratelaka ke o nne a phemasitsaiso tse molato ka tabatseka ke o nne seke sa bone selateng ke onne tsamoga ko pakeng tsa lona ke onne soga sang ke ntate modi wa pana selakeng ke one

0: Mamelou Moyen Dumela.
1: Ne ke sa khutla hape ke kopela mme matholwana Saipane le mogadi wa ha Saipane ha ke ke. Le ge a leboa thai. Bana ba kopela na masume makwetlane tikimotsa.
0: Ke a leboha mme sonta se tlhonolofetseng.
1: Ke a leboha mme.

Ke a leboha Phizozo, nako ke hora ya pele. Sena ke seyalemoya sa Lesotho. Mongamedi, ke a o dumedisa. Ditaba o di balwa ke Motshedisi Tjhakela Makaja. Moemedi wa Lesotho Canada, Dr. Malehlanyi Relejwe o kopane le Basotho ba phelang Canada.